ribuan konten lowongan kerja fiktif ke luar negeri ditutup ya sebagai langkah pemerintah mencegah masyarakat terjebak perekrutan pekerja migran non-prosedural seperti itu. Jadi mungkin buat kamu yang sekarang lagi sering banget setiap hari ya scroll locker, nah ini hati-hati aja karena ternyata lagi banyak yang fiktif teman Pro 2. Nah, dari data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya, ini berdasarkan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026 ada 7.908 konten yang fiktif gitu. Dan ini ciri-cirinya adalah persyaratannya terlalu umum, terus informasi kontaknya nggak jelas, mencatut nama perusahaan besar, terus nah ini dia gongnya, meminta uang ya, karena kalau emang loker beneran itu gak ada biayanya teman Pro 2 seperti itu. Nah ini kita sebagai masyarakat juga punya peran ya buat bisa menghindari lowongan palsu teman Pro 2. Jangan tergiur tawaran kerja yang terlalu mudah gitu ya, atau menjanjikan penghasilan besar. Nah terus juga jangan kirim uang apabila perekrut meminta untuk alasan akomodasi. Kemudian periksa informasi perusahaannya dulu ya, terus kerjaannya gimana, negara tujuannya gimana, dan proses penempatannya seperti apa. Nah kalau misalnya teman Pro 2 menemukan konten serupa gitu ya, yang wah ini kayaknya fiktif nih gitu ya, kamu bisa kontak kanal aduannya adalah di WhatsApp di 0811 80 80 141, atau bisa juga lewat email yaitu halopelindungan@bp2mi.go.id.

0: dibante. Nyebur ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Dengar namanya Foo Fighters ya, ataupun Pro 2. Nah ini dia, mereka punya lagu yang terbaru nih, judulnya adalah Today Song. Dirilisnya adalah tahun lalu, teman Pro 2, 2025. Ini generasi milenial ya, pasti yang sekarang udah mulai pakai koyo. Familiar banget sama Foo Fighters ya. Baiklah, kita tinggalin dulu si Foo Fighters-nya karena Fia mau ngebahas tentang berita dari luar negeri ya. Yang ini masih ada kaitannya sama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin ya, teman Pro 2, minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah ini pemerintah India mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar nggak menangkap, tidak juga membeli, menjual atau mengonsumsi ikan yang ditemukan di kawasan terdampak banjir Nepal ya, terutama ikan yang bentuk ataupun jenisnya itu tidak dikenali sebelumnya. Nah, peringatan ini muncul setelah banjir yang melanda Nepal menyebabkan air sungai meluap dan membawa berbagai jenis ikan ke sejumlah wilayah di Bihar, India, teman Pro 2. Nah, kenapa sih pemerintah India sampai melarang warganya makan ikan yang terbawa banjir dari Nepal? Nah, ini kalau dikutip dari India Today ya, pemerintah Bihar mengeluarkan imbauan tersebut melalui Divisi Perikanan Departemen Peternakan, Perikanan dan Sumber Daya Hewan. Dan mereka ini baru aja menerima laporan kalau sejumlah orang tuh sakit setelah mengonsumsi ikan yang gak biasa ditemukan di perairan setempat. Jadi penjelasannya adalah banjir tuh bisa bikin ikan keluar dari habitat asalnya seperti kolam, sungai, danau gitu ya. Nah, arus banjir kemudian ngebawa si ikan tadi sampai jarak yang cukup jauh, termasuk ke wilayah yang sebelumnya bukan habitatnya. Nah, masalahnya nih, selama terbawa arus banjir, ikan itu bisa bersentuhan dalam waktu lama dengan berbagai sumber pencemaran. Di antaranya adalah mungkin bisa jadi pencemaran di saluran pembuangan, bangkai hewan, sampai jenazah manusia yang terbawa atau terendam banjir, teman Pro 2. Nah, kondisi ini jadi meningkatkan resiko ikan terkontaminasi bakteri ya, virus ataupun jamur maupun berbagai agen penyebab penyakit lainnya, teman Pro 2. Makanya pemerintah Bihar India meminta nih biar masyarakat itu gak nganggap ikan yang baru ditemukan setelah banjir sebagai ikan yang aman buat dikonsumsi itu tadi, karena banyak membawa hal-hal yang kita gak tahu karena kan dia kebawa sama arusnya banjir gitu ya, teman Pro 2. Terus juga apalagi kalau misalnya gak familiar sama bentukannya, wah ini ikan apa ya, gak tahu bentuknya tapi kemudian dimasak, diolah, dimakan, waduh padahal kita gak tahu itu aman buat dikonsumsi apa enggak gitu ya, jangan-jangan itu ikan hias loh. Seperti itu, teman Pro 2 ya. Jadi ikan yang kebawa arus banjir itu biasanya kontak dengan air limbah, bangkai hewan dan juga material tercemar lainnya seperti itu. Tapi sebenarnya nggak semua ikan yang terbawa banjir di Nepal, dari Nepal ya, pasti beracun. Tapi demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, kalau misalnya kita nggak kenal ya sama jenis ikan atau mungkin dia hasil dari arus banjir, sebaiknya kita nggak konsumsi ya, teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Cirebon yang katanya satu orang satu matahari, teman pro dua, bikin kita semua kayaknya hampir punya ini ya di rumah ya, AC, air conditioner, teman pro dua. Nah kalau kita punya AC kan ada beberapa yang sudah ada fitur eco mode ya. Nah itu sebenarnya adalah fitur penghematan energi yang mengatur kinerja kompresor dan kecepatan kipas biar daya listriknya lebih rendah, teman pro 2. Seperti itu, apalagi di cuaca yang lagi panas kayak gini ya Cirebon ya. Penggunaan AC terlalu sering atau mengatur suhu yang terlalu dingin justru malah bikin boros listrik. Nah sebenarnya kapan sih waktu yang tepat ya buat kita pakai mode ini ya, eco mode itu tadi di air conditioner kita, teman pro 2. Jadi katanya sih banyak sistem berefisiensi tinggi yang dipasang itu bisa beroperasi dalam waktu lebih lama seperti itu. Dan mode eco paling baik digunakan ketika suhu itu lagi sedang ya, gak terlalu panas seperti itu. Dan ternyata kalau misalnya cuacanya lagi panas banget, tidak disarankan pakai mode eco di air conditioner kita atau di AC kita ya, karena pengaturan tersebut bisa bikin suhu ruangan itu jadi lebih banyak berfluktuasi dibandingin tingkat kenyamanan yang bisa kamu dapatkan. Nah selain itu karena AC kan juga gak bisa benar-benar bisa apa ya namanya ya, mencapai suhu yang udah ditetapkan ya ketika cuacanya sangat panas. Nah makanya AC bakal terus beroperasi dengan manfaat yang cuma sedikit ternyata. Nah cara efisien mendinginkan rumah tanpa bikin tagihan listrik kamu bengkak adalah nih cara gampangnya ya. Gak selalu harus pengen dingin, nyalain AC, ternyata gak selalu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tagihan listrik kamu itu juga jadi lebih hemat, pertama tutup jendela dari paparan matahari. Jadi peneduh di bagian luar rumah itu kan boleh dibilang cara paling efektif ya buat mengurangi masuknya panas matahari ke dalam ruangan. Misalnya pakai atap apa sih yang di carport, kok jadi lupa. Nah itulah bisa dipasang seperti itu, teman pro 2. Nah kebanyakan orang itu gak bisa atau gak pengen pasang sistem atau struktur peneduh di luar rumah karena berbagai alasan, mungkin jadi ini lebih ke estetika aja gitu ya, kanopi maksudnya. Ada kan orang yang gak mau pasang kanopi karena nanti fasad rumahnya jadi kurang estetik seperti itu ya. Terus kamu juga bisa menutup tirai atau gorden dari dalam rumah, itu bisa jadi pilihan kamu ya. Nah pertimbangkan nih waktu beli tirai itu pilihnya yang blackout, yang benar-benar bisa mengurangi masuknya panas matahari sampai 30%. Cuma konsekuensinya nih kalau misalnya teman pro 2 pakai tirai blackout biar hemat AC, itu kita bakal lebih bergantung pada pencahayaan buatan. Jadi dikit-dikit nyalain lampu gitu ya. Mungkin nanti boleh deh dilapis fitras di luarnya seperti itu ya. Nah terus tips selanjutnya adalah membatasi semua bukaan. Jadi bukaan ini yang dimaksud bisa jendela, bisa pintu gitu ya. Nah karena menutup pintu dalam rumah itu bakal bantu memperangkap udara dingin di ruangan tempat AC menyala. Makanya ada kan orang yang kalau AC-nya lagi nyala, tutup pintunya biar gak rugi. Jadi dinginnya itu dingin banget, jadi gak keluar-keluar lewat pintu. Misalnya AC-nya cuma di kamar doang ya kan. Nah pintu kamarnya ditutup seperti itu. Tapi ada juga yang ngerasa buka aja dong biar ruang tamunya dapat dinginnya. Ada juga yang seperti itu ya. Terus teman pro 2, kalau misalnya kita udah tahu nih rumah kita ngadep mana, misalnya ya ngadep apa sih yang panas, apa selatan ya, iya selatan apa utara sih yang kayak berasa panas banget, bukan barat loh malahan. Nah itulah pokoknya kalau misalnya kamu udah tahu nih rumah kamu bakal peak panasnya itu di jam berapa, nah kamu nyalain AC-nya sebelum itu. Kenapa? Karena rumah kamu jadi lebih dingin sebelum jam puncak panasnya terjadi gitu. Panas itu kan mulai kerasa banget jam 10 ya, jam 10 sampai jam 4 ya. Kalau Via sih biasanya baru nyalain AC di rumah tuh kalau musim panas gini setengah 5 sore sih. Kenapa? Biar gak ada nyamuk. Nyamuk gak suka yang dingin katanya ya. Nah seperti itu, jadi kita harus mengenali jam-jam puncak panas di rumah kita sendiri, teman Produa. Nah kalau misalnya kamu pengen hawanya sejuk-sejuk aja, nggak yang terlalu dingin, nah kamu pakai kipas aja gitu. Nah kipasnya bukan kipas yang nempel di dinding, nempel di meja, tapi yang plafon seperti itu, karena itu bisa bikin efek apa namanya sepoi-sepoinya tuh lebih ada daripada kipas yang model lain. Cuman ini PR-nya adalah waktu masangnya ya, kayaknya pas waktu apa ya, pas jadi kayak berasa renov gitu loh kalau nggak dari awal ngebangun dipasangnya, ya nggak sih teman Pro 2. Terus juga kipas model ini yang dipasang di ceiling atau plafon itu kan sekarang modelnya udah banyak banget, ada yang udah include sama lampu ya kan. Nah itu sekarang lebih canggih lagi loh teman Pro 2, dia ada yang pakai remote. Kalau dulu kan apa, ditarik pakai apa sih namanya, ada kayak talinya gitu kan di tengah. Nah sekarang itu udah enggak, udah canggih pakai remote teman Pro 2. Gimana mau kamu terapkan yang mana dulu ya? Yang pasti sih kayaknya memang kalau pengen dingin banget ya ditutupin deh semua yang berpotensi bikin rumah kamu itu jadi panas ya.
1: Mana?
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah jam 8:30 pagi ya teman Prodo, itu artinya kita akan segera cari tahu informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Ciayu Majakuning dan sekitarnya ya di 5 September 2026. Dan hari ini yang akan melaporkan dari BMKG Kertajati adalah Kak Desi Ekawati. Silakan Kak Desi informasinya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Sabtu 5 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Kemudian angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Desi dengan laporannya. Teman Pro 2 sepadanya masih setia nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya. Jadi pastiin kamu tetap dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

Almost teman pro 2. Dan menit kita di menit 53 lepas dari jam 8 pagi ya. Informasi selanjutnya, Via mau ngasih tahu kamu curhatan terbaru dari aktor Robert Pattinson yang dikenal milenial ini lewat film Twilight ya. Dulu populer banget berdasarkan novel, tapi kalau Via nggak terlalu ngikutin sih dulu ya. Nah, ada apa dengan Robert Pattinson sekarang ini? Seperti yang kita tahu, dia kan lagi syuting Batman Part 2 gitu ya. Nah, dia curhat nih teman pro 2, tantangan fisik dalam memerankan pahlawan super satu ini, si Batman gitu ya, itu ternyata lagi dia alami karena dia sekarang usianya udah 40 tahunan ya. Nah, sebenarnya ini bukan masalahnya Robert Pattinson doang, karena di kalangan Hollywood sana, di circle para aktor ya, tantangan fisik jadi pahlawan super itu sering banget jadi obrolan gitu waktu mereka ini lagi kumpul-kumpul teman pro 2. Nah, memasuki usia kepala 4, Robert Pattinson ini secara terbuka membagikan pengalamannya waktu syuting sequel film The Batman Part 2. Katanya dia kayak kerasa lebih sulit dibandingin Batman yang pertama. Karena waktu dia syuting Batman yang sebelumnya itu dia masih umur 30-an, pertengahan 30-an gitu teman pro 2 ya. Nah, katanya sekarang ini dia ngaku kalau badannya udah mulai ngerasain efek penuaan yang signifikan ya, ketika harus mengeksekusi koreografi pertarungan yang berat gitu. Katanya adegan aksi dan laga di lokasi syuting sekarang ini jauh terasa lebih menguras stamina fisik dibandingin waktu dia jadi Batman beberapa tahun lalu. Nah, perbedaan fisik ini sangat terasa ya, menurut si Robert Pattinson seperti itu. Dulu di usia pertengahan 30-an badannya itu cepat banget pulih setelah adegan berat, adegan intens gitu ya. Sekarang di usia kepala 4 ini ya, katanya dia sering benturan fisik dan aksi akrobatik itu butuh usaha dan juga daya tahan ekstra. Nah, ini kalau dia curhatannya sih, katanya dia menggambarkan syutingnya The Batman Part 2 itu rasanya kayak lagi maraton yang panjang banget, gak selesai-selesai, melelahkan gitu katanya. Nah, tapi biarpun dia lagi struggle gitu ya, karena syuting sebagai Batman di usia 40-an energinya gampang habis gitu ya, tapi kata dia proses syutingnya tetap terasa menyenangkan karena kru-krunya yang terlibat itu seru-seru gitu. Jadi makanya emang tantangan fisik tuh bagian gak terpisahkan ya dari pengalaman berharganya memainkan salah satu ikon budaya pop terbesar, yaitu Batman teman pro 2. Tapi ini kayaknya gak cuman dirasakan sama Robert Pattinson ya. Kita

apa sih namanya, inhaler yang aromanya lucu-lucu, ada yang mint, ada yang sakura, ada yang lemon, orange. Jadi kayaknya emang tua itu bukan angka ya, tapi lebih kepada fisik kita yang kayaknya jarang diajak olahraga. Jadi gimana, olahraga apa kita hari ini teman Pro 2?

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore, English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Masih dari dunia hiburan ya. Ini ada kabar terbaru dari penyanyi sekaligus pencipta lagu dari Kanada, Alanis Morissette, teman pro 2 yang baru aja mengambil jalur hukum terhadap mantan manajer turnya, yaitu atas nama Karen Urinov, teman pro 2. Jadi dalam berkas yang diajuin di pengadilan California ya, katanya Alanis Morissette ini menuduh Urinov melakukan kampanye pemerasan yang terencana. Dan kasus hukum ini mencakup tuduhan pemerasan sipil, penipuan, sampai klaim penyajian informasi yang menyesatkan seperti itu. Nah, konflik ini sebenarnya udah bermula dari tahun lalu ya, Juli 2025 seperti itu, teman pro 2. Nah, kemudian si manajer tournya ini juga bermasalah sama Alanis Morissette ya. Katanya si manajernya ini gak kompeten selama tour tahun 2025. Dan salah satu kelalaian fatal yang disorot adalah kesalahan pemesanan hotel yang mengakibatkan kerugian finansial buat manajemennya si Alanis Morissette ya, sampai 1,1 miliar rupiah seperti itu. Dan melalui gugatan ini, Alanis Morissette menuntut ganti rugi kompensasi dan juga meminta persidangan dilakukan di hadapan juri. Kemudian langkah hukum yang diambil sama Alanis ini ngebuktiin ya kalau komitmennya ini komitmennya seorang Alanis Morissette gitu ya, untuk tidak tunduk pada tekanan ataupun ancaman palsu yang berpotensi merusak reputasi profesional serta nama baik seperti itu. Jadi sebenarnya si siapa ini namanya, manajer turnya ini kayak blackmailing gitu loh, memeras seperti itu. Terus juga sampai diancam seperti itu. Akhirnya makanya diputuskan untuk ya udah deh, digugat aja, dilaporkan secara hukum begitu ya. Semoga cepat selesai deh Alanis Morissette, karena di usia-usia Alanis sekarang kan kayaknya pengen hidup tenang ya, slow living. Dulu waktu via SD aja Alanis Morissette ini udah gapnya udah jauh banget usianya. Nah sekarang kan mungkin dia udah berapa sih Alanis Morissette, udah 50-an bukan ya? Waduh, kalau salah nih ntar ditampol sama penggemarnya Alanis Morissette ya. Alanis Morissette ini terkenalnya startnya kalau gak salah dari tahun 90-an ya. Nah dia ternyata usianya adalah 52 tahun. Dia kelahiran 1974 dan emang dia ini lagi kayak banyak event ya, banyak tour seperti itu, karena emang penggemarnya banyak sekali, gak cuma di Kanada, bahkan kayaknya semua ini ya, semua milenial di bumi kayaknya ya. Baiklah, kita tinggalin dulu ya informasi dari Alanis Nadine Morissette, teman pro 2. Nanti kita akan update jadinya seperti apa sih ya, semoga cepat selesai aja. Dan kita kasih lagu dulu deh buat kamu teman pro 2. Kalau yang ini adalah lagu dari penyanyi yang baru aja ngerayain ulang tahun ya, yang ke-45. Jadi dia ini adalah seorang Virgo, bahkan dia juga punya tuh lagunya, dulu judulnya ada Virgo Groove kalau gak salah ya. Emang siapa sih yang barusan aja ulang tahun? Ini dia, happy birthday ya Queen Bee alias Beyonce.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Crazy Lover by Miley Cyrus. Kenapa Via puterin Miley Cyrus? Karena kita mau ngebahas tentang album ke-10-nya seorang Miley Cyrus ya, teman Pro 2. Jadi dia bakal segera rilis album studio ke-10 di tanggal 18 September 2026. Dan katanya album ini bakal jadi cerita lanjutan dari album sebelumnya Something Beautiful yang udah dirilis di tahun 2025 kemarin gitu ya. Nah terus kalau kita bahas album barunya yang judulnya adalah Best Persuades, nanti bakal ada 10 lagu termasuk lagu utama dengan judul yang sama kayak si albumnya gitu. Terus ada daftar lagu yang udah diumumkan tuh, judulnya ada Different Religion. Terus ini nanti bakal ngajakin Neon Signs ya, ada Andrew Wyatt dari Maxno juga ada di apa ya, diajak berkolaborasi begitu. Dari sisi musikal sendiri album ini disebut ngebawa pendekat yang lebih personal ya teman Pro 2 dibandingin karya-karyanya Miley yang sebelumnya. Terus melalui album ke-10-nya ini dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Miley. Selama ini kan kita tahu nama dia di panggung pakai nama lengkapnya Miley Cyrus. Nah sekarang dia mau pakai nama personal, nama apa ya ini ya berarti ya, nama profesional yaitu Miley aja. Jadi gak pakai nama keluarganya ya, nama ayahnya Billy Ray Cyrus yang sebenarnya juga seorang penyanyi seperti itu. Jadi ini menandai babak baru dalam karirnya gitu ya. Bahkan ini sebenarnya dapat support sih dari orang tuanya, bukan serta merta hey itu nama keluarga kenapa kamu hapus. enggak ya, jadi ayahnya juga support seperti itu teman Pro 2. Nah kira-kira nanti album fullnya Best Persuades bakal seperti apa, menghitung hari ya, kurang 13 hari lagi untuk kita bisa tahu album terbarunya Miley Cyrus Best Persuades.

0: Teman Pro 2 udah barengan sama Fia selama 4 jam terakhir ini ya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 edisi Sabtu 5 September 2026. Aduh, cepet banget ya. Udah Sabtu lagi, berarti nanti kita bakal update chart mingguan kita ya. Jam 2 sampai dengan jam 3 sore barengan sama Gina di tanggal lagu Indonesia. Nah, kalau versi mancanegaranya nanti ketemu Fia lagi jam 3 sampai dengan jam 4 sore Teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi kamu bakal bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang ya. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Fianya harus segera pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu
1: jam 4 sore
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: pun turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal.

dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas, namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 25 September 2026. Gina nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Yang mau request boleh ditunggu ya di 08 11 20 20 93.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Dede Govinda menciptakan lagu tuh kayak langsung menyentuh hati ya teman Pro 2. Lagu-lagu Ade Govinda luar biasa ya. Lagu Ade Govinda ini barengan sama Gloria Jessica teman Pro 2, judulnya Terbelah Jadi Dua. Buat kamu yang pengen dengerin lagunya, boleh ya di request setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Misalnya kamu Kak Gina lupa ya judulnya apa, kasih tahu aja yang Gloria Jessica sama Ade Govinda gitu ya. Nanti Gina langsung play. Gina mau ucapin selamat siang dulu buat Lara, katanya jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri karena gak semua harus selesai hari ini dan gak semua juga perjalanan harus berjalan sesuai dengan rencana. Kadang kita cuman perlu berhenti sejenak, tarik nafas katanya ya, terus percaya kalau setiap lelah yang kita rasakan ini gak akan jadi sia-sia. Uduh, emang paling jago ya Lara bikin kata-kata hari ini. Tapi emang ada benernya juga ya, karena kita tuh gak bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Gak bisa merengkuh gunung dengan dua tangan. Ada pengen dengerin lagunya The Fate of Ophelia Taylor Swift kakak, nanti Gina play lagunya. Terus juga ada siapa ini, Afif yang pengen dengerin lagunya Rich Brian yang Tear. Samnya buat semuanya aja, Gina play dulu lagunya The Fate of Ophelia yang tadi di request sama Lara ya. Nih Lara buat kamu lagunya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan Nol semua. Sebelah sama

tiramisunya ya, karena ini hari Sabtu, waktunya kita untuk bersantai. Nanti hari Senin boleh misuh lagi kalau mau ya teman bro dua. Lagu Salma ini mewakili banyak perasaan orang-orang, budak-budak korporat yang harus lembur, besoknya harus balik lagi ke kantor. Sama seperti aku. Jadi kamu budak korporat gini gak ya? Maksudnya gini juga harus pagi, tadi malam baru pulang, sekarang harus sudah di kantor lagi gitu ya. Ya semoga semangat aja deh teman bro dua yang ngalamin juga kayak Gina hari ini. Sore malam baru sampai rumah, pagi-pagi udah di kantor lagi. Tapi semoga sih kamu termasuk orang yang libur hari ini. Karena hari ini hari Sabtu ya, besok hari Minggu. Libur ya lumayan lah 2 hari ya istirahat di rumah. Bacain lagi deh WhatsApp yang udah masuk di 0811 20 20 937. Ada Fuji yang pengen lagunya Naikila dong, MMG. Terus juga ada siapa ini, Siva yang pengen Mingse dong, astaga. Wah sorry nih belum bisa ya di play, belum ada di sini. Gak apa-apa ya, kamu jangan marah ya Siva ya. Kemudian ada Grace, melompat lebih tinggi lomba sihir Kak Gina. Oke, di play dulu deh lagu yang udah di request sama Fuji ya. Gina punya Kamu Bukan Main-mainan Gue.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Masih sama Gina atau Pamron 2 di Pro 2 Hitlist. Satu requestan terakhir datang dari siapa ini? Dari Ramadan yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif dong, 2001 kali. Salamnya buat Puji katanya. Wow, Adrian lagi. Ramadan sama Puji lagi bareng nih kayaknya ya. Puji yang itu apa bukan sebenarnya? Atau Puji Gala? Oke, requestan dari Ramadan. Jadi yang terakhir di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Thank you ya teman Pro 2 buat kamu yang udah kirimin, kasih tahu ke Gina requestannya. Abis ini kamu move on ke Santai Siang. Gina punya informasi tentang dunia kuliner buat kamu. So, pastiin tetap enjoy.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

bioskop salah satu cemilan yang wajib ada untuk nemenin kita nonton adalah popcorn ya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau dulu ya ternyata popcorn itu malah dilarang loh di bioskop. Kenapa? Karena katanya dulu itu dianggap mengganggu. Ya, jadi sebelum jadi sumber keuntungan besar bagi bioskop sekarang, popcorn dulunya itu nggak boleh masuk bioskop. Popcorn punya akar budaya yang sangat tua dan sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu. Sisa-sisa jagung berondong tertua juga ditemukan di pesisir utara Peru dan diperkirakan mencapai 6.700 tahun. Wih, lama juga ya popcorn ini. Nah, masyarakat suku Aztec dan Indian Peru juga ini menjadikan popcorn sebagai bagian penting dari tradisi mereka. Contohnya nih, di Amerika Serikat itu populer tahun 1893 ketika Charles Critters memperkenalkan mesin pembuat popcorn portable di pameran Chicago World's Fair. Nah, emang enak sih teman berdua, tapi di bioskop nggak boleh. Ada seorang sejarawan film, Harry Marx, menjelaskan kalau bioskop di awal abad ke-20 dibuat menyerupai gedung opera dengan karpet mewah dan dekorasi yang megah gitu. Pengelola saat itu ingin minuman lengket tidak berminyak, tangan berminyak atau butiran popcorn mengotori interior mereka karena dibuat semewah itu, nggak mau tuh si pengelola itu tempatnya jadi kotor gitu. Terlebih lagi kalau kita ngunyah popcorn kan bunyi gitu ya, itu dianggap mengganggu karena saat itu film masih bisu dan biasanya diiringi musisi secara langsung. Oh, ternyata begitu ya, kan dulu hitam putih gerak gambarnya doang gitu ya teman pro 2. Nah, keadaan mulai berubah setelah film bersuara populer pada akhir 1920-an dan krisis ekonomi atau depresi besar, The Great Depression, melanda Amerika 1930. Jadi udah mulai deh tuh boleh popcorn masuk bioskop.

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Nit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Yuhu, masih di Santai Siang Teman Pro 2. Kamu pernah gak sih masuk ke dalam restoran atau ke tempat makan gitu yang tulisannya no pork no lard, dan kamu langsung tertarik karena ya itu artinya halal gitu. Emang iya, memangnya kalau tulisan atau label no pork no lard ini udah pasti halal ya? Coba Gina akan bacakan infonya buat kamu. Dilansir dari laman Halal MUI dan sumber lainnya Teman Pro 2, no pork no lard dan konsep halal di restoran ini, kalau menurut ajaran Islam ya, makanan halal ini adalah yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Kehalalannya bisa dilihat dari wujud atau zatnya, tapi juga cara memperoleh dan mengolahnya. Terus apa dong arti no pork no lard? Sederhananya, no pork no lard ini artinya makanan yang disajikan tidak menggunakan daging babi maupun lemak atau minyak babi ya. Keterangan ini digunakan sejumlah restoran untuk memberikan informasi kepada konsumen khususnya muslim ya. Tapi label ini juga berbeda dengan sertifikasi halal resmi. Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, kehalalan produk itu nggak cuma diperiksa bahan bakunya aja, tapi proses pengolahannya, penggunaan alatnya, penyimpanannya, pengemasannya, hingga penyajian juga bagian yang diperhatikan. Karena itu tulisan no pork no lard sebaiknya dipahami lagi ya sebagai klaim mengenai tidak adanya olahan daging babi, bukan sebagai tanda bahwa seluruh makanan di restoran tersebut sudah bersertifikat halal. Jadi artinya no pork no lard itu belum tentu halal nih, katanya Teman Pro 2. Menurut LPPOM, klaim ini menunjukkan bahwa makanan ini makanan tersebut ya yang no pork no lard itu tidak menggunakan daging dan minyak babi. Padahal kehalalan juga ini mencakup asal bahan, bahan tambahan, proses pengolahan, hingga peralatan yang digunakan. Beberapa bahan seperti MSG, kecap, dan minyak goreng itu juga punya titik yang harus diperhatikan untuk bisa disebut halal gitu ya Teman Pro 2, standar halal. Tambahan bumbu masak seperti angciu hingga hummer serta bahan tambahan dengan sumber yang belum tentu halal, proses pengolahan dan penggunaan peralatan ini juga jadi bagian penting. Jadi kalau misalnya kamu mau lebih yakin, ya cari aja ya resto yang ada label halalnya, bukan cuma no pork no lard.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Itu dia Judika atau Mampro 2, Ingkar Janji nemenin kamu di siang hari ini. Lagunya, suaranya Judika di lagu ini bikin panas siang hari ini jadi agak adem gitu ya, karena dengerin suaranya yang lembut sekali. Kita punya kabar dari persiapan Asian Games 2026 di Taiwan. Ini pemanasan timnas basket 3-on-3 nih teman Pro 2. Ajang ini katanya penting untuk pembentukan mental. Jelang Asian Games 2026, timnas basket 3-on-3 putra terbang ke Taiwan untuk ikut FIBA 3-on-3 Challenger. Berlangsung di Kaohsiung, Taiwan, 5-6 September, timnas basket 3-on-3 Indonesia berkekuatan 4 pemain dari total 8 nama yang ikut latihan di persiapan tahap akhir. Keempat nama ini ada Almando Davin Nepa Bait, Halma Herano Aprianto Lola Ruhadi, Erik Ibrahim Junior, dan Dava Doifullah. Mereka berangkat ke Kaohsiung dengan membawa nama tim Beliji ya, sementara dua pemain Aimane Arif dan Richard Cornelius juga ini akan menyusul bergabung melakukan scrimmage dengan tim atau klub lokal di Taiwan di 2 hari berikutnya, 7-8 September. Di Kaohsiung, tim Beliji ini akan berjuang dari babak kualifikasi. Mereka tergabung di grup B bersama tim Shibuya asal Jepang dan tim Phoenix asal Amerika Serikat. Jadi semacam pemanasan ya, semacam apa itu namanya, sparring ya sebelum Asian Games nantinya teman Pro 2.
1: Info rindang, ringan tapi nendang.
2: Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
2: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

terbaik kamu. Teman Pro 2, abis ini gini aja kamu untuk dengerin Indopas 20, 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini. Kira-kira lagu siapa aja? Stay tune terus. Aku emang Louis Vuitton, but even when nothing on. Santai Siang, Pro 2 FM.

Masih bersama aku Gina Teman Pro 2. Kali ini kamu dengerin Indopas 20. Ada 20 tanggal lagu Indonesia teroke nih yang mau Gina share ke kamu hari ini untuk 5 September 2026. Awal bulan, aroma-aroma dompetnya masih tebal dan aroma-aroma kamu bahagia masih terasa sampai di sini. Sayangnya dua lagu ini tidak bahagia Teman Pro 2, bukan karena gak enak ya, tapi karena harus keluar dari deretan Indopas 20. Ada Rabun Jauh dari Bernadette.

Wow, sayang sekali ya. Padahal dua lagu itu di minggu-minggu lalu itu masih ada di posisi teratas Indopass 20 Temam Pro 2. Tapi minggu ini langsung drop sign, langsung menghilang, terhempas dari Indopass 20. Tapi gak apa-apa, itu artinya ada dua lagu baru nih Temam Pro 2 yang melengkapi Indopass 20 minggu ini. Kita mulai dari new entry kita yang pertama, ada Divki Khalif, Belum Selesai.

Itu dia Februari dari Roni Parulian di posisi 18. Jadi lagu ini Temam Pro 2 merupakan salah satu dari 10 lagu yang terdapat di album Dunia dan Seisinya, album keduanya milik Roni Parulian. Kalau kamu udah dengerin lagu yang mana aja Temam Pro 2 dari album Roni yang kedua ini, kasih tahu aku dong. Seperti aku yang mau kasih tahu kamu siapa yang ada di posisi 17. Ternyata di sana ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.

Enau dan Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda di posisi 16. Belakangan ini lagu-lagu bertemakan cinta beda agama itu makin banyak ya teman berdua. Sepertinya banyak yang mengalami. Kalau banyak yang mengalami dan kamu kira itu tidak ada jalan keluar ya, daripada terlambat nantinya, hal-hal yang terlambat nantinya disesali, mending dihindari aja. Ya gak sih? Yang terlambat dari Ronald Dewa kali ini ada di posisi 15.

Sabrina Leonor selesai di posisi 14. Siapa yang ngerasa pangling banget sama penampilan Sabrina sekarang? Beda soalnya ya sama penampilan Sabrina pas dia ikut ajang pencarian bakat. Dan Sabrina sendiri mengakui nih teman Pro 2 kalau berat badannya ini turun 14 sampai 20 kg. Pantesan pangling banget ya. Nah teman Pro 2, kalau kamu emang pengen kelihatan pangling juga di mata orang lain, cobalah untuk menjauh sejenak ya, alias LDR dulu, supaya nanti pas ketemu kok beda gitu ya kamunya. LDR barengan sama Change teman Pro 2 yang kali ini

Itu dia Iqbal Arya, takkan ada di posisi 12, naik 4 peringkat dari posisi 16 minggu lalu. Setelah takkan ada sama Iqbal Arya, Gina mau ajak kamu keliling dulu bareng sama Farel Hilal yang kali ini ada di posisi

Ustaz. Oke deh teman Pro 2, sebelum Gina kasih tahu ya siapa yang ada di nomor 10, Gina mau recap dulu buat ngingetin kamu. Tadi di posisi 20 ada Divki Khalif, belum selesai 19 kan Mawar Dayong. Roni Parulian Februari di posisi 18, 17 untuk Kau Hargai Anggis Devaki. Henau dan Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda di posisi 16, 15 Ronald Dewa yang terlambat. Sabrina Lea

Semesta di posisi 9 naik satu peringkat dari posisi 10 minggu lalu. Kenapa sih Kenris kok naiknya dikit banget? Cobalah naiknya 2 atau 3 sekaligus nih, kayak lagunya Naikilah yang langsung naik 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu ke posisi 8 dengan lagunya MMG My Mind Gue.

dan Raisa, senang dengar suaramu lagi di posisi ketujuh. Gimana perasaanmu? Apakah kamu juga senang dengar suaraku lagi? Atau tidak, kamu memilih menghindar dengan Hompimpa bersama Marbles, teman berdua? Agak gak nyambung sih, ya udah deh, yang nyambung-nyambung aja. Dari posisi 7 ke posisi 6, ini dia Marbles Hompimpa.

Hijau di posisi kelima ya. Katanya Tulus juga bakalan mampir nih teman Pro 2 ke Cirebon. Kalau Tulus perform di Cirebon, kira-kira lagu mana yang pengen banget kamu saksikan penampilannya secara langsung? Komen di bawah ya. Gak bisa ya, ya udah. Kalau gak bisa, kita dengerin yang bisa didengerin aja. Ini dia Juicy Lucy, Gurun Hujan di posisi 4.

Salma Salsabil Hachu di posisi ketiga. Kalau dia bertahan di posisi tiga, berarti yang nomor dua atau nomor satu itu juga bisa bertahan, atau mereka saling mengganti satu sama lain. Jadi yang minggu lalu nomor dua bisa jadi nomor satu, atau yang nomor satu jadi nomor dua, atau tetap bertahan. Menurut kamu gimana teman berdua, apakah posisinya berubah? Ternyata berubah, karena Sila on 7 minggu lalu dia ada di nomor satu, sayang sekali minggu ini harus ada di posisi kedua. Ini dia sederhana.

Coba dong Gina, juara Indopass 20 minggu ini. Buat kamu yang emang rajin dengerin Indopass setiap minggu, pasti kamu udah tahu siapa yang jadi nomor 1. Tapi Gina mau recap dulu deh dari posisi 10. Tadi ada For Revenge, I Miss You, Every Brand New Day. Kenry Semesta di posisi 9. 8 MMG, My Mind Gue dari Naikila. Ariel Noah Raisa, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi ke-7. 6 Hompimpa Marbles, Tulus Teh Hijau di posisi 5. Keempat ada Gurun Hujan Juicy Lucy, Salma Salsabil Hacu di posisi ke-3, dan Sederhana dari Sila on 7 di nomor 2. Yaudah Gina, langsung aja spill juaranya. Ini dia Jagat Rasa Samuel Cipta.

Cipta dengan Jagat Rasa yang sejauh ini sudah bertahan selama 12 minggu di Indopass 20. Gini ingetin sekali lagi nih teman Bro 2, buat kamu yang pengen lagu favoritnya ini jadi juara di Indopass 20, jangan lupa untuk terus request lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Ya udah, waktunya pamit nih Gina sekarang teman Bro 2, tapi sebelumnya Gina mau ngucapin dulu terima kasih buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Hits Records, Sila on 7 Records, Universal Music Indonesia, Tulus Company, Elise Entertainment, Musica Studios, Antinormal, Sony Music Publishing Indonesia, Better Days Production, Super Sound Music, Irama Music Production, Firefly Records, dan Trinity Optima Production. Terima kasih juga untuk Music Director Pro 2 Neila Fitriana dan kamu yang udah dengerin Indopass 20. Ketemu lagi sama Gina di Indopass 20 minggu depan. Have a nice weekend.

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Sabtu sore waktunya kita update 20 lagu mancanegara terlaris di International Top 20 edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sebelum Via kasih tahu kamu 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 Cirebon, dengan berat hati Via harus kasih tahu kamu dulu ya, 2 lagu yang terpaksa harus kita kick out dari International Top 20. Yang pertama adalah Rollerblade-nya Nona, teman Pro 2, ternyata cuma bertahan selama 11 minggu aja di International Top 20.

0: Baiklah, langsung kita mulai aja teman Pro 2 International Top 20 minggu ini ya. Kita buka dari posisi paling buncit, posisi 20 sekaligus new entry pertama kita di hari ini. Ada pendatang baru namanya adalah Steve Lacy. Dia ini datang ngebawa single terbarunya yang berjudul Oh Yeah.
1: Number 20.

0: kayaknya di tahun-tahun 2026 ini lagi banyak girl group yang bersinar gitu ya. Karena new entry kedua kita minggu ini sekaligus yang ada di posisi 19 ini adalah girl group global. Siapa lagi kalau bukan Kidsai? Ini dia, Hoti Fruity.
1: Number 19.
2: Eu sei que tu gosta da...

0: by Flow ada di posisi 18 ya teman Pro 2. Trio asal Inggris ini naik 2 peringkat dan kabar terbaru dari mereka bertiga ini ternyata lagi nyiapin penampilan panggung spektakuler buat ajang penghargaan musik bulan depan. Kita tungguin ya, kira-kira penghargaan apa nih yang ngundang Flow ke atas panggung. Naik lagi ke posisi 17 teman Pro 2. Ini dia spesial buat kamu semuanya sore hari ini ada Less Than a Lover by Jenny.
1: Number.

0: Sia terus merangkak naik di International Top 20 ya. Sienna Spyro dengan singlenya Great Expectation. Nah, kabar terbaru dari Sienna Spyro sendiri adalah dia baru aja tanda tangan kontrak kerjasama dengan produser ternama buat proyek album mendatangnya. Pasti gak sabar ya sama karya terbarunya Sienna Spyro. Kita tungguin teman Pro 2, tapi kita naik dulu yuk ke posisi 15. Ada kolaborasi dari Emotional Orange featuring Jaehyun from NCT. Ini dia, Call It Off.
1: Number 15.

0: Love is a Mystery by Soulchild ada di posisi ke-14 minggu ini ya. Berarti naiknya adalah 2 peringkat sekaligus. Dan katanya nih, Soulchild baru aja ngumumin jadwal konser intimnya di beberapa kota besar di Asia. Apakah Jakarta termasuk? Baiklah, kita tinggalin Soulchild karena kita mau naik ke posisi selanjutnya, posisi 13. Ini dia, Hong by Nona.
1: Number 13.

mendekati posisi 10 besar ya teman Pro 2. Beyonce ini katanya baru aja memecahkan rekor baru sebagai artis dengan penjualan tiket tour stadion tercepat tahun ini. Kira-kira dia bakal ngebawain Morning Dew gak ya di konsernya teman Pro 2? Nanti ya, sabar dulu. Kita naik ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 11. Ada rapper kebanggaan Indonesia dengan single terbarunya.

dengan single terbarunya, Home. Posisi 12 ada Queen Bee alias Beyonce dengan lagunya yang berjudul Morning Juice.

0: posisi 10 besar minggu ini ya, buat edisi Sabtu 5 September 2026. Alex Warren resmi menembus top 10 kita nih teman Pro 2, membuka posisi 10 ya. Ada Alex yang baru aja ngebagiin momen bahagianya merayakan pencapaian jutaan pemutar mingguan barengan sama fansnya. Ini dia, Passenger.
1: Number 10.

0: ini makin solid ya di posisi 10 besar, tepatnya ada di posisi 9. Dan Le Sserafim ini baru aja dikonfirmasi bakal ngisi soundtrack buat proyek film animasi internasional. Bintang K-pop semakin bersinar ya di industri perfilman. Berarti ini melebarkan sayap teman Pro 2 ya. Baiklah, kita ke posisi 8. Ada band pop rock asal Irlandia naik satu peringkat aja. Ini dia, Man in the Arena by The Script.
1: Number 8. Even

0: tiga tanggal lagu sekaligus ya. Karyanya ini belakangan sering banget dijadiin background musik favorit sama konten kreator ternama. Ini dia My Body Isn't Ready yang barusan aja kamu dengerin, single andalan dari Somber Taman Pre 2. Baiklah, di posisi ke-6 langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia ada The Cure by Olivia Rodrigo.
1: Number 6.

Repeat It by Martin Garrix dan juga Ed Sheeran, teman Pro 2, dua musisi papan atas ini makin solid di top 5 kita ya. Martin Garrix sendiri baru aja nyelesain penampilannya di festival musik elektronik terbesar di dunia, sementara sekarang Ed Sheeran ini lagi sibuk sama tour akustiknya. Kita tinggalin dulu kolaborasi ini karena kita mau naik ke posisi 4 ya, yang ternyata turunnya jauh banget dibandingin sama minggu lalu setelah berminggu-minggu bertahta di posisi puncak. Akhirnya Taylor Swift harus rela turun ke posisi 4. Number 4.

0: Louis Capaldi naik ke posisi 3 besar nih teman Pro 2. Penyanyi humoris ini baru aja balik lagi aktif di media sosial ya setelah menjalani masa istirahat vocal cord-nya. Kalau kamu suka, jangan lupa dukung Louis Capaldi dengan cara request lagunya Stay Love di Pro 2 Hitlist. Tinggal satu langkah menuju puncak ya, posisi runner up kita untuk minggu ini ditempati sama Calvin Harris barengan sama Jay-Z dengan Satisfy.
1: This is your number 2.

Nah, sebelum kita ke posisi paling puncak ya, alias posisi pertama, kita mau recap dulu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi kedua untuk hari ini 5 September 2026. Di posisi 10 ada Passenger by Alex Wood.

0: nominasi runner up minggu ini ada Satisfy by Calvin Harris and Jay-Z. Sabar, sabar. Sebelum Fia umumin jawara kita di International Top 20 hari ini, Fia mau say thank you dulu buat teman Pro 2 yang udah rajin request ya di Pro 2 Hitlist. Terus juga mau say thank you buat label-label yang udah ngirimin kita lagu-lagu kerennya. Banyak banget. Ada Atlantic Records, ada Columbia Records, Polydor, Vertigo, Walt Disney Records, Stem Records, Javen Records, Warner Records, BNG Rights Management. Terus juga ada Source Music, 88 Rising, Soulchild, Capitol Records, Odd Atelier, Emmy Records, Hype UMG, dan yang terakhir ada RCA Records, teman Pro 2. Yang pasti juga mau say thank you buat musik director kita, Nila Fitriana, yang sudah mengcompile semua lagu-lagu ini di International Top 20. Pasti udah penasaran ya teman Pro 2 siapa juara kita untuk hari Sabtu ini 5 September 2026. Congratulations, kolaborasi dari Kelani barengan sama Asher akhirnya berhasil jadi juara kita minggu ini ya, Should Never, setelah bertahan selama 11 minggu di International Top 20. Baiklah, setelah tahu siapa jawara untuk di minggu ini, berarti ini tandanya Fia harus segera pamit dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Jangan lupa rajin request di Pro 2 Hitlist. Dan happy weekend. Bye.
1: And please welcome your number one.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada
1: sore,
0: Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya. Kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih, perkenalkan nama saya Isfan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya. Karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 28,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, kita kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Nah, oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mantap. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wow.
2: Remix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang translate, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wah, oke.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Bro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rio, Nada Bumi, dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kak? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuman begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kalau dikasih jalan deh, ya bisa lah gitu. Ya bisa.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang tadi.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai seltip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
2: Gitu itu
1: ya.
2: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya. Sama
2: lo udah mah. Enggak, sama Mas
0: Don. Sih. Sama Mas. Pakai satu tangan. Oke. Show must go on. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya ya. satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke.
2: Okay, ya. Jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai
1: ada penelitiannya ya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas sama. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat ya, kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang ya sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Lu ngomong aja.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
3: Selain merangkul para wanita kan seneng dinyanyiin. Oh. Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
3: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
3: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Eh, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
4: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
4: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin, ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, Tepok Bro 2, pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Kan masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, masih jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon ya kan, ya. Riota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu tentang judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Sore Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Sore Ceria ya. Di hari Sabtu tanggal 5 September 2026 Denny bakal nemenin malam mingguan kamu sampai jam 7 nanti ya. Seperti biasa bakal ada informasi menarik dan lagu-lagu enak pastinya teman Pro 2 ya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Isyana Sarasvati ini mencetak prestasi internasional terbaru dengan resmi masuk di line up Festival Musik Lollapalooza India, teman Pro 2 ya. Kabar ini diumumkan sama akun resminya Lola India di Instagram, di mana Isyana ini bilang rasa

0: Dijadwalkan bakal berlangsung di tanggal 23 sampai 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Race Course di Mumbai ya. Di panggung internasional itu, di sana bakal tampil bareng musisi-musisi dunia ya. Mulai dari Olivia Dean, ada Ketsai, 5 Seconds of Summer, sampai Limp Bizkit.
1: Sore Ceria,

finansial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instan is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, neraka itu dipagari syahwat atau kesenang-senangan, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria tapi udah mau jam 7, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 3 tadi Teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di Jaga Malam. Kalau gitu Denny yang pamit. Terima kasih.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

dan 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Hari ini, malam ini Angga Ampuh yang bertugas di jaga malam untuk edisi kelima di bulan September 2026. Dan sampai dengan jam 12 kita langsung gas

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
1: Waduh, jam berapa ya Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
0: Jam 4 sore Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
1: Terima kasih pengertian dan toleransinya Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

Teman Pro 2, jaga malam yang masih barengan Angga Ampu, dan udah ada beberapa informasi yang Angga siapin buat kamu. Kayak informasi soal beberapa fitur tersembunyi dari Google Maps. Terus ada buat anak-anak pondok nih, ada Kementerian Agama yang membuka pengajuan bantuan pesantren untuk tahun 2026. Dan penonton Descendant of the Sun-nya drakor Korea ya, Teman Pro 2. Ini pasti udah tahu bahwa akan ada versi Indonesianya yang akan diperankan oleh Reza dan juga Dian Sastro Wardoyo. Informasi-informasi ini Angga akan sampaikan buat kamu di Jaga Malam, jadi jangan pindah frekuensi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pro 2 kita ngomongin soal beberapa fitur tersembunyi di aplikasi Google Maps ya. Jadi ada yang namanya mode incognito atau mode penyamaran. Fitur ini ditunjukkan untuk membantu melindungi privasi ketika menggunakan Google Maps. Saat mode ini digunakan, riwayat pencarian dan navigasi nggak disimpan di akun Google. Meskipun demikian,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

memberikan apa rekaman perjalanan kamu teman berdua atau pencarian kamu di Google Maps. Ada juga fitur live view yang hadirkan petunjuk arah berbasis AR. Jadi live view AR ini memanfaatkan teknologi augmented reality. Fitur ini menampilkan petunjuk arah berupa panah secara langsung di atas tampilan kamera saat jalan kaki. Bedanya sama tampilan peta konvensional, live view menggabungkan petunjuk arah dengan tampilan dunia nyata melalui kamera perangkat. Jadi nanti kamu bisa lihat petunjuk berupa panah di tampilan kamera ketika jalan kaki teman Pro 2. Nah, selanjutnya sejumlah lokasi pun bisa dibikin kabur teman Pro 2 atau dipuremin gitu. Dan Pulau Amcitka sebagai salah satu lokasi yang dikaburkan tampilannya juga ada di peta. Sebagai informasi, pulau yang berada di Alaska ini emang jadi tempat uji coba nuklir, dan selain Pulau Amcitka ada juga berbagai pangkalan militer dan area rahasia dengan tampilan lokasi sengaja dipuremin. Itu beberapa fitur tersembunyi dari Google Maps nih.

Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kementerian Agama atau Kemenag membuka kesempatan bagi pesantren untuk mengajukan bantuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun 2026. Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memenuhi ketentuan bisa mengajukan bantuan sesuai jenis program yang tersedia, teman Pro 2. Dan bantuannya ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Terus informasi ini bisa kamu cek langsung di kemenag.go.id, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya saudara, adik, teman, atau mungkin yang dekat sama pondok pesantren gitu, rumahnya, bisa diinfoin informasi ini.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

52, Angga punya pamit dari jaga malam untuk edisi hari ini. Tapi tenang aja, chill aja, karena sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama music director Pro 2. Jadi Angga punya sign.

0: Captain.
1: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
2: Ih, gak boleh gitu tahu.
1: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
2: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
1: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
2: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
1: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
2: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
3: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 6 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di hari ini ya, hari Minggu 6 September 2026. Uca bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, kamu tetap di sini terus karena nanti jam 6 Uca bakal balik lagi ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Nanti nih di sampai jam 6 nanti bakal just music dulu ya. Oke. So Uca bakal puterin lagu pertama hari ini ya, yaitu dari Raisa, yang Love You Longer.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allah wa rasuluh, wa in tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Dis. Pada hari ini edisi Minggu 6 September 2026 nih, barengan sama Uca ya, nanti yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik ya buat kamu. Maka dari itu kamu tetap di sini terus ya Minggu pagi hari ini, biar aktivitas kamu nanti lebih berwarna karena Uca bakal nemenin kamu di pagi ini. So tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasain gitu ya, pengen banget kabur sementara gitu dari keramaian kota? Suara kendaraan, kerjaan, tugas, atau segala drama yang ada di kehidupan yang ini ya. Yang ini, kehidupan ini ya. Nah, ini ternyata ada satu pulau teman Pro 2 yang dinobatin sebagai pulau paling tenang di dunia. Ada ya, namanya Stewart Island. Ini tuh berada di Selandia Baru. Dan pulau ini tuh juga menduduki posisi pertama nih dalam riset Unspoiled Index dari platform liburan Book Retreats. Ini yang bikin Stewart Island spesial ini tuh penduduknya ya cuma sekitar 500 orang. Padahal luas wilayahnya tuh mencapai 1.680 km persegi. Jadi bisa dibayangin ya, ini tuh betapa sepinya gitu ya pulau ini teman Pro 2. Ini sekitar 85% wilayah pulau ini juga merupakan kawasan taman nasional yang dilindungi. Bahkan Stewart Island ini jadi rumah bagi sekitar 20 ribu burung kiwi. Dan di sini juga nggak ada jalan raya besar ya, cuma punya satu lapangan terbang kecil. Nah, ini wisatawan juga bisa nikmatin hutan alami ya, teluk-teluk terpencil, sampai juga jalur jalan kaki yang panjang banget nih, itu mencapai 280 km. Ini yang paling keren lagi ada nih ya, Stewart Island ini punya langit malam yang minim polusi cahaya. Jadi cocok banget buat ngelihat bintang, bahkan nyaksiin aurora Australis. Di mana tren liburan untuk cari ketenangan. Nah, ini tuh sekarang emang dikenal sebagai quietcation ya teman Pro 2. Jadi nih, kalau suatu hari ini kamu butuh healing yang benar-benar jauh dari keramaian nih teman Pro 2, mungkin Stewart Island ini bisa banget ya masuk wishlist kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah hidup yang sekarang tuh serba online ya teman Pro2, sekarang nih Gen Z dan Gen Alpha itu tuh mulai punya tren yang cukup menarik nih ya. Mereka tuh justru mulai mencari pengalaman offline, dimana fenomena ini tuh ada sebutannya ya, yaitu offline generation. Jadi ini anak-anak muda mulai ngurangin screen time dan lebih milih ngelakuin aktivitas secara langsung ya, karena kita tuh tiap hari kan deket banget gitu ya teman Pro2 sama gadget, media sosial, dunia digitalnya. Ternyata ketemu orang secara langsung ini nih punya sensasi tersendiri. Kamu kayak gitu juga gak sih? Ucasi kayak gitu juga ya. Makanya nih gak heran nih ya kalau sekarang tuh tempat nongkrong, event, konser, sampai ruang publik tuh makin rame didatengin sama anak-anak muda ya. Karena mereka tuh punya, pengen gitu ya, punya pengalaman yang gak cuma bisa dilihat dari layar, tapi bener-bener bisa dirasain langsung ya teman Pro2. Dan ini menurut pakar pemasaran Yuso Al-Hadi, Gen Z dan Alpha itu tuh emang punya keinginan gitu, mulai mencari keseimbangan ya antara kehidupan offline dan online. Ya makanya mereka tuh emang bukan ninggalin internet sepenuhnya sih ya guys ini tuh ya, tapi tetap seimbang gitu. Nah ini media sosial pastinya tetap dipakai ya, karena kan teknologi mau gak mau harus tetap kita jalanin tuh ya. Tapi ini waktu untuk ngobrol langsung, nongkrong bareng, jalan-jalan dan ketemu orang juga makin dianggap penting gitu ya. Makanya nih kawasan yang jadi tempat perkumpulan atau social hub juga semakin diminati ya. Ya pokoknya setelah kita lama ya hidup bareng sama layar ya, sama screen time kita yang seabrek-abrek itu ya, sekarang untungnya nih ya anak-anak muda sekarang tuh udah mulai sadar gitu ya kalau pengalaman terbaik nih kadang gak selalu ada gitu di dalam smartphone ya. Ya coba buat kamu teman Pro2 yang masih kebanyakan main HP atau screen time kamu yang terlalu berlebihan itu, coba taruh dulu sekarang nih ya HP kamu nih ya. Kayak sekarang nih pagi-pagi enaknya ngapain sih, hari Minggu ya, jalan-jalan nih, jalan pagi ya, ngobrol sama temen, jalan pagi bareng sama temen, jajan sama temen ya. Ya siapa tahu momen paling seru hari ini justru terjadi gitu ya di dunia nyata ini ya.

0: Mana?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.